Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9 Z 99.9

0: Hits Z99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah, mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

0: Z 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9. All the hits.
3: Z 99.9.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Apa kabar generations? Balik lagi bareng gue Meidi di Oasis Obrolan Asik Siang-Siang. Today is September 17. Nah, September kan udah jalan, sudah di pertengahan di generations. Dan ternyata di akhir pekan ini alias weekend ini banyak banget event ya. Kemarin gue sempat baca-baca, nanti bakal gue bahas event-event di Jakarta tuh ada apa aja di mungkin di hari Jumat, Sabtu, atau Minggu. Tapi sebelum itu gue mau bahas tentang boundaries alias batasan. Ini relate dan maksudnya udah jadi bagian dalam kehidupan sehari-hari ya gue ngomongin si boundaries ini. Jadi maksudnya gini, batas itu bukan berarti jahat. Kadang kita capek bukan karena terlalu banyak hal yang harus dilakuin, tapi karena terlalu sering membiarkan orang lain jadi melewati batas kita. Dan lo juga pasti mikir, hal apa yang sekarang lo udah gak mau toleransi lagi? Pernah gak lo bilang iya padahal sebenarnya pengen banget bilang enggak? Menurut lo, bilang enggak itu lebih susah ke temen, keluarga, pasangan, atau rekan kerja? Apa satu boundary yang baru lo pelajari setelah makin dewasa? Atau bahkan lo pernah bertanya-tanya juga, pernah kehilangan teman karena lo mulai punya boundaries? Jadi gue bakal bahas itu semua only on Oasis Obrolan Asik Siang-Siang until 4 PM.
1: All the hits Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.
3: Zinedinan Boynon FM playing all the hits. Masih bareng gue, Meidi, di Oasis. Obrolan asik siang-siang sampai dengan jam 4. Oh iya, Generations, gue kan udah ngomongin di awal boundaries apa sih yang tadi bikin lo bertanya-tanya. Pernah kehilangan teman gak sih kalau gue udah mulai punya boundaries? Terus habis itu ada satu boundary yang lo pelajari setelah makin dewasa dan macam-macamnya lagi. Tapi gue bakal bahas, ngebagi jadi beberapa topik beserta penjelasannya. Misalkan gue gak enakan, makanya susah bilang enggak. Kenapa bilang enggak sering terasa seperti kita sedang mengecewakan orang lain? Jadi maksudnya gini, ada orang yang sebenarnya tahu dia udah gak mau, gak sanggup, bahkan gak nyaman, tapi tetap aja lo bilang iya karena takut bikin orang lain kecewa. Yang menariknya lagi, masalahnya bukan lagi enggak bisa bilang enggak, tapi seringkali takut dengan konsekuensi setelah mengatakan enggak. Misalnya takut dijauhin, takut udah enggak dibantuin dan macam-macamnya lagi. Jadi mulai dari yang paling sering common deh. Misalkan temen lu ngajak pergi, padahal kitanya udah capek. Misalnya kayak udah pasrah aja jawabannya, ya udah gue ikut, padahal sebenarnya enggak mau. Atau mungkin contoh lainnya, teman minta tolong, okay, gue usahain, padahal udah capek juga. Atau dikasih pekerjaan tambahan sama atasan lo, siap. Keluarga minta sesuatu, iya, padahal gue gak mau. Dalam hati, tetap mulut bilang iya, ya secara terpaksa ya. Bisa dibahas bahwa sebagian orang punya ketakutan seperti takut dianggap jahat, takut mengecewakan, takut hubungan berubah, takut dianggap gak membantu, atau takut orang lain berpikir buruk tentang kita. Nah, buat lo nih Generations, lo termasuk orang yang kalau mau bilang enggak, malah muter-muter atau mikir dulu nyari alasan supaya orang lain enggak tersinggung. Bahkan gue sendiri juga ngalamin, kesini yuk, kesitu yuk, padahal gue udah capek, misalnya capek abis manggung terus pulangnya malam banget. Tapi untungnya sih sekarang gue udah bisa bilang enggak. Karena gue udah saking capek, teler, kurang tidur lah gitu misalkan. Jadi gue udah bisa bilang enggak. Kecuali kalau sebelumnya gue gak ada manggung sampai malam, yang pulang malam banget misalkan, gue gak ada event manggung gitu, gue mungkin masih bisa ayo ikut, mungkin energinya masih banyak ya. Beda kalau misalkan sebelumnya lu udah ada event, lu udah ada urusan lah misalkan, yang emang bener-bener bikin lo capek gitu. Kalau gue sih udah bisa bilang enggak sekarang, alhamdulillahnya. Cuman kadang kalau untuk urusan lain ya, selain itu kadang masih suka bilang iya, tapi gue udah mulai belajar memfilter lah untuk sekarang gitu. Nah, mungkin Generations bisa cerita deh. Apakah case-nya mirip-mirip kayak gue sekarang? Atau gimana? Lu bisa ceritain deh.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Udah mau jam 2 aja nih Generations. Nah, gue masih ngomongin tentang boundaries. Kalau sebelumnya kan tadi gue udah bilang, kenapa bilang enggak sesulit itu? Jadi kayak lu udah dalam hati sebenarnya lu udah enggak mau nih, tapi lu tetap bilang iya tapi terpaksa gitu. Jadi ya lama-lama kan capek sendiri ya. Yang in the end lo malah muter-muter dulu nyari alasan supaya orang lain gak tersinggung. Jadi ini bagian yang paling relate dan masih nyambung adalah enggak enakan dalam tanda kutip bikin capek, bikin burnout. Masalahnya ketika selalu bilang iya atau terlalu sering bilang iya, akhirnya yang menanggung konsekuensinya adalah diri sendiri. Kita menerima ajakan padahal udah capek, menerima pekerjaan tambahan padahal deadline sendiri belum selesai, dengerin curhatan orang berjam-jam padahal kita sendiri sedang punya masalah. Awalnya udah bilang gak apa-apa, tapi kok lama-lama berubah jadi, kok gue terus sih yang harus ngertiin orang? Nah, dari sini bisa masuk ke konsep resentment. Maksudnya gimana ya? Maksudnya, rasa kesal yang muncul karena kita melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan atau enggak kita pengen, tapi kita sendiri yang menyetujui itu walaupun terpaksa. Jadi yang mau gue highlight di sini adalah kadang bukan orang lain yang terlalu banyak minta, tapi kita juga perlu belajar menunjukkan batas kemampuan kita, yaitu tadi yang dimaksud dengan boundaries alias batas. Nah, ternyata nih ada DM masuk. Nah, ini DM-nya namanya dari Rara. Hai kak, gue Rara. Gue tuh tipe orang yang susah banget bilang enggak. Temen gue nih ngajak pergi padahal gue udah capek. Gue tetap ikut karena takut dia tersinggung. Sampai akhirnya gue sering kesel sendiri karena ngerasa kenapa sih gue gak pernah bisa nolak. Sekarang gue lagi belajar bilang enggak. Tapi ya walaupun rasa bersalahnya masih ada gak sih cara supaya bisa bilang enggak tanpa merasa jadi orang jahat? Ya itu tadi sih sebenarnya, lu bilang aja sih sebenarnya dengan jujur, walaupun lu gak enak, walaupun lu sakit, tapi bilang terus terang aja kalau gue capek, atau misalnya lu kasih another reason atau alasan lain, misalnya lu udah ada acara keluarga lah atau lu udah ada event apalah misalkan gitu, jadi lu masih bisa kasih reason yang lain. Itu cara lu nolak sih. Maksudnya gak selama hidup yang gue rasain ketika udah dewasa, bahkan kadang jauh waktu zaman gue masih sekolah pun, apa ya, udah tuh diminta contekan, padahal udah tahu gurunya tuh galak gitu, gurunya bakal kasih nilai nol kalau misalkan jawabannya tuh sama, persis sama semua, benar-benar pas dicek tuh sama semua, udah semuanya langsung dinolin, kan gimana ya gitu kesannya. Jadi itu emang harus ada penolakan dulu sih.
1: Z

0: Z99.9 FM playing all the hits. Gue masih bakal ngomongin topik boundaries, aka batas alias batas. Tapi gue mau kasih spill event-event yang ada di minggu ini di Jakarta. Yang pertama ada Jakarta Go Crazy Dessert Festival Volume 2. Jadi dessert festival ini kalau gue lihat gambarnya nih ada kayak es krim, puding, cake kue ya maksudnya, dan banyak banget. Ternyata tenannya di sini juga banyak banget. Ada Peach Floss, Here for a Friend, habis itu ada lagi Ming Ming, gue juga baru denger nih namanya ya, Sir Greek Frozen Yogurt, Graham and Dove, Braga Bakery, Tokyo Max Creamery, Namelaka, Scarlet's Cafe, Mad Milk Market, Kibo Cheese, Katina, Oliver, Kumi, Chocolate Room, Cold Treats, Kalachamacha, Butter, Toko Siboni, Roda Roda Coffee Company. Nah, ada coffee juga ternyata ya selain dessert. Yang gue lihat di sini gambarnya The Matcha Tasting Room, The Pandan Club, Keia Matcha atau KEIA sih bacanya, gue gak ngerti, Ban-Ban, dan banyak lagi lah ya. Nah, ini acaranya berlangsung dari tanggal 18 sampai 20 September di City Hall PIM 3. Jadi ini emang eventnya OCBC Nyala Festival juga. Jadi si Jakarta Go ini sama OCBC emang collab kali ya mungkin. Terus ada juga event kemarin FWD kalau gak salah ya. FWD itu mungkin nama bank swasta gitu, gue gak paham ya. Dia juga bikin event di GBK. Nah, eventnya itu lebih ke music, kalau ini konser, festival ya. Tapi artisnya sih gak terlalu banyak. Ada Kahitna sama Wijaya 80 di hutan kota GBK tanggal 18 September besok. Open gate-nya jam 3 sore. Ini juga masih acaranya FWD Insurance. Ternyata ada juga yoga, tapi itu di tanggal Oktober 3, itu awal Oktober ya. Dan yang gue tahu satu lagi bakal ada gigs juga di Gandaria City hari Sabtu tanggal 19 besok. Ada Eclat Story, mainnya jam 7 malam. Terus untuk di GBK sendiri tanggal untuk minggu ini, wow, ini gue lihat banyak banget ya nih GBK ya. Ada Global Sources Indonesia 2026 di GICC hari ini 17 sampai 19. Terus hari Jumat tanggal 18 September di GICC juga HUT salah satu partai. Macet banget nih pasti. Nah, FWD yang tadi gue udah spill. Terus ada juga hari Jumat sampai Minggu Davis Cup 2026 World Group, ini di tenis mungkin, olahraga kali ya, gue gak ngerti. Ada juga Polytron Fest 51 di Parkir Selatan Barat dan Timur hari Sabtu sampai Minggu tanggal 19 sampai 20 September. Ada juga Cosplay First 2026 di Indonesia Arena, tanggalnya juga 19 sampai 20 September. Dan hari Minggunya 20 September Fun Walk TNI dan Rakyat TNI Prima 81 tahun di Plaza Timur. Ini kayaknya bakal rame banget ini GBK. Jadi sebisa mungkin kalau enggak ada yang urgent atau urusan penting, mendingin dari GBK dulu. Kayak gue contohnya mau ke Gancit, itu kan Gancit kan agak lumayan jauh tuh. Dia rada ke belakang ke arah PIM sih, tapi sebelum PIM banget. Jadi kalau perginya misalkan agak jauh dikit, insya Allah aman. Mungkin segitu dulu untuk event di weekend minggu ini. Gue bakal lanjut lagi bahas tentang boundaries.
1: All the hits. Z 99.9.